0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee 99.9 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
3: Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: All the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Hey Generation, balik lagi bersama gue Lingga di siap siaran akhir pekan. Okay Generation, gue pengen ngomong lagi nih. Kadang gue suka mikir ya, kenapa ya kita merasa harus cepat-cepat menentukan masa depan. Umur belasan udah harus cara tahu passion kita tuh apa. Harus tahu mau kuliahnya apa, harus tahu mau kerjanya jadi apa. Terus udah harus punya achievement. Seolah-olah hidup tuh kayak ada checklistnya. Umur sekian harus ini, umur sekian harus itu. Padahal manusia bukan spreadsheet ya guys. Kita bisa berubah. Apa yang kita suka belum tentu bisa kita suka 5 tahun ke depan. Dan jujur itu normal kok. Mungkin sekarang kalian punya cita-cita jadi dokter, terus tahun depan malah jadi tertarik sama desain. Lalu beberapa tahun kemudian malah tertarik sama bisnis. Itu bukan berarti kalian gak konsisten ya guys, tapi lebih ke sedang berkembang. Jadi kalau hari ini belum punya jawaban tentang masa depan, gak apa-apa ya Generation. Yang penting jangan berhenti untuk mencoba mengenali diri sendiri. Kadang hidup itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bentuk sedikit demi sedikit.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Happy weekend, generations. Wow, udah mendekati akhir-akhir Agustus. Semangat ya, udah mau gajian. Ketemu lagi sama Christine Ramba di Siap Siaran Akhir Pekan, yang bakal nemenin sampai jam 3 sore nanti, generations. Pastinya kita bakal ngobrolin topik-topik yang seru. Jangan lupa ikutan topiknya dengan DM di @Z99FM. Buat lo generations yang lagi makan siang, selamat makan siang. Jangan lupa protein, sayur dibanyakin ya kan. Terus kalau misalnya lo lagi siap-siap untuk pergi, atau mungkin ada yang masih kerja, apapun kegiatan lo, lo harus semangat generations. Karena setiap kesempatan kita harus mensyukuri, ya enggak? Kalau gitu jangan lupa DM ke gue dan ikutan topiknya hari ini. Stay tune di Z99.9 FM playing all the hits.
1: All the hits. Z99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Ih, musiknya kayak kalem banget ya. Sengaja Generations. Gue pilihin supaya bisa menemani weekend lo yang santai, yang chill. Masih sama Christine Ramba di siap siaran akhir pekan Generations. Sampai jam 3 sore nanti, masih panjang perjalanan kita. Gue bakal bacain dulu DM yang udah masuk buat lo Generations yang mau request, yang mau cerita-cerita hari-hari lo, yang mau share sesuatu apapun itu. Dan nanti kalau misalkan mau join topik, bisa DM ke @z99fm. Oke? Okay? Ya, langsung aja gue bacain dulu. Ini dari Siska, katanya gue lagi makan siang nih dan bener banget kata lo. Gua makan sayuran dan juga protein. Emang udah sesadar itu sama kesehatan. Oke Siska, bagus banget dan gue setuju, lanjutkan. Karena memang ya yang menemani perjalanan kita selama ini kan ya diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa merawat diri kita. Ya walaupun memang godaan itu kuat ya kan. Banyak makanan-makanan yang enak-enak di luar sana. Tapi setidaknya lo sudah mulai usaha lo dan sudah mulai berjuang. Semangat Siska. Ada lagi dari Vero, kata Vero, gue mau request dong lagunya Britney Spears yang apa aja, tapi kalau boleh sih yang edisi lama, karena tadi sempat ngeliat videonya di YouTube jadi pengen dengerin. Oke, nanti gue cariin ya Vero. Pokoknya yang bikin lo happy aja lah weekend-weekend ini lah, udahlah. Gak usah yang drama-drama ya kan. Generations, gue jadi inget tadi pas jalan ke studio itu emang rada panas banget. Cuma ada sesuatu hal yang membuat gue kayak flashback ke zaman-zaman dulu. Jadi gue tadi ngelewatin suatu tempat di mana tuh ada perlombaan, perlombaan sepatu roda. Tapi pesertanya tuh anak-anak gitu, kayaknya sih usia-usia SD gitu ya. Langsung flashback lah dengan segala permainan-permainan masa kecil. Tapi kalau gue bandingin nih zaman sekarang ya, ya udah pasti berubah karena teknologi juga semakin canggih gitu. Gue sempat ngeliat seorang anak kecil itu juga mainannya udah gadget. Tapi di sisi lain zaman dulu gadget itu buat kita tuh coba buat orang dewasa gitu. Ya permainannya ya bentuk fisik aja, kayak petak umpet atau mungkin ada yang pernah ngerasain bola bekel seperti itu. Dan jujur mungkin menurut gue ada dampak positif dan negatif sih kalau misalnya untuk si perkembangan teknologi ini sendiri. Banyak juga anak-anak yang jadi mulai terpapar radiasi-radiasi, tapi membuat mereka juga makin, mungkin ada yang makin kritis karena sekarang kalau cari jawaban udah langsung bisa dibantuin sama AI. Kalau sekolah dulu enggak ya, harus buka buku. Oke, kalau gitu Vero, gue kasih nih lagu dari Britney Spears, semoga lo happy dan mengingat zaman-zamannya. Mungkin waktu dengar lagu ini tuh lagi umur berapa sih kira-kira. Buat lo Generations yang mau cerita-cerita, tetap DM ke @z99fm. Dan abis ini gue bakal kasih topik kita siang hari ini. So stay tune di Z99.9 FM, playing all the

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Generations masih disiap siaran akhir pekan bareng sama gue Christine Ramba sampai jam 3 sore. Dan kembali ke obrolan sebelumnya dengan DM-DM yang masuk. Gue mau bacain satu dulu nih sebelum gue masuk ke topik siang hari ini. Dari Citra, katanya, gue lagi berusaha untuk gak selalu bilang iya nih di minggu ini pada saat gue di kantor. Dan jujur, memang agak sedikit berhasil tapi masih banyak gak berhasilnya. Gue mau belajar untuk berani bilang tidak kalau misalnya disuruh bantuin tapi bukan pekerjaan gue. Udah berhasil sih beberapa kali, cuma gue mau mantepin lagi di minggu-minggu selanjutnya. Wow, selamat Citra. Semoga di minggu-minggu selanjutnya lo bisa berhasil sampai bener-bener lo bisa untuk apa ya, berani. Untuk bisa berani bilang enggak yang enggak sesuai dengan kata hati lo, supaya lo nih enggak semakin dimanfaatkan gitu ya. Kadang kan kita ketemu orang-orang yang memanfaatkan orang yang mau-mau aja gitu kan, iya-iya aja. Padahal sebenarnya orang yang disuruh atau dimintain tolong gitu kan enggak belum tentu mau juga. Jadi ya semoga Citra lo bisa berhasil untuk berani bilang tidak. Lo pasti bisa karena ya bukan kewajiban kita juga untuk menyenangkan hati orang lain kan? Iya. Yeah. Tapi kalau misalnya membahagiakan diri sendiri ya udah pasti wajib ya kan Citra. Sama nih kayak kemarin gue tuh datang ke salah satu festival makanan. Sebenarnya gue tuh pengen mengincar satu makanan yang udah lama banget gue nggak makan, yaitu pisang goreng madu. Pokoknya nih kalau gue sebut ciri-cirinya pasti lo tahu. Pisang goreng madu yang gambarnya ibu-ibu itu yang hanya ada di Jakarta Barat. Jadi gue dulu tuh terakhir mesen beberapa tahun yang lalu karena dulu kantor gue deket daerah situ. Jadi ya kalau GoFood kan deket ya, murah juga. Cuma setelah gue tidak lagi bekerja di situ ya, mikir juga kan jauh. Tapi pas kemarin gue ngelihat bahwa di acara ini dia tuh, wah listnya tuh ada pisang goreng madu ini. Gue langsung terjun. Gue langsung menuju tempat itu dan pengen banget ngerasain rasanya lagi gitu. Udah lama banget soalnya, bertahun-tahun gue gak makan. Agak lebay ya. Agak lebay tapi ya memang seperti itulah gitu. Gue tuh kayak sampai excited banget ngantri-ngantrinya sampai pas udah ada di mata depan mata gue tuh kayak gue langsung pengen cepet-cepet makan. Gue menikmati setiap gigitan demi gigitannya. Dan rasanya tuh masih sama ya pisang goreng madu ini. Langsung gue kayak aduh nikmat banget. Kayak itu makannya tuh langsung dilama-lamain gitu karena bener-bener merasakan enaknya. Udah lama banget nih rasa gak gue rasain gitu kan, dan akhirnya ngerasain lagi, jadi happy banget. Dan gara-gara itu tuh gue jadi kepikiran nih untuk topik kita siang hari ini nih, hal apa yang udah lama banget lo gak lakuin. Mungkin karena kesibukan pekerjaan, kesibukan aktivitas lo setiap hari, atau karena tuntutan hidup. Pokoknya hal-hal ini udah lama gak lo lakuin tapi sebenarnya lo pengen banget ngelakuin itu lagi. Nah, apa tuh kira-kira? Gak mesti makanan ya, gak mesti makanan. Bisa mungkin lagu atau tempat-tempat bersejarah. Atau mungkin ketemu dengan seseorang. Ya, apapun itu, pokoknya hal-hal yang udah lama lo gak lakuin tapi pengen banget ngelakuin lagi. Atau mungkin hobi, hobi lo yang zaman dulu lo lakuin tapi harus lo pendam
karena tuntutan pekerjaan, tuntutan kehidupan yang harus membuat lo memendam hobi itu, boleh juga apapun itu. Coba share ke sini ya Zenerations. DM ke @z999fm. Gue tungguin ya. Z

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

Z99.9 FM playing all the hits. Generations, kembali lagi di siap siaran akhir pekan bareng sama Christine Ramba sampai jam 3 sore. Tadi gue udah share topik kita hari ini buat lo yang baru bergabung. Jadi topik kita hari ini adalah hal apa sih yang udah lama banget gak lo lakuin tapi sebenarnya pengen banget lo lakuin lagi. Apapun itu, mau hobi, mau makanan, lagu-lagu, ketemu seseorang, mau tempat mungkin, apapun pokoknya hal yang pengen lo lakuin. Udah lama banget gak dilakuin. Mungkin karena lo sibuk, karena tuntutan pekerjaan, karena apapun itu. Tapi sebenarnya di hati kecil lo masih pengen banget ngelakuin itu. Okay. Gue bakal bacain, wait, ini lumayan banyak ya yang ternyata relate. Mana nih, tunggu ya, gue di dulu dari Adit. Katanya, gue dulu suka banget olahraga pagi terutama jogging. Sejak kerja, bangun pagi rasanya cuma buat siap-siap kerja. Padahal sekarang kalau lihat orang jogging suka banget dan pengen banget mulai lagi. Dit, bisa loh. Ya gue juga gak tahu sebenarnya kesibukan lo, tapi mungkin lo bisa cari jam-jam yang agak, ya misalkan lo kerja Senin sampai Jumat, bisa di Sabtunya, atau Sabtunya ada kerjaan sampingan, mungkin setelah itu lo juga bisa ikut jogging dikit-dikit gitu kan. Ya, tapi apapun itu, kalau lo pengen mulai lagi, semoga bisa langsung direalisasikan. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Semangat ya, Dit. Okay, ada lagi. Wait. Dari Coki katanya, gue dulu suka banget main gitar, tapi sejak kerja hampir gak pernah pegang gitar lagi karena pulang udah capek. Dan minggu lalu iseng main lagi dan ternyata happy banget, sampai mikir kok dulu gue bisa berhenti ya dari sesuatu yang ternyata gue suka banget. Wow. Ya Coki, ya gak apa-apa sih, yang penting lo kan udah mulai lagi. Lo bisa mungkin bikin-bikin video-video pendek, atau mungkin ya gak mesti di videoin juga gak apa-apa. Yang penting lo happy dan lo bisa mulai lagi main gitar, membuat potensi lo itu gak redup ya. Jadi ya saran gue, tetaplah bermain gitar selagi itu bikin lo happy. Ada lagi dari Mila. Udah lama banget gak ketemu teman-teman SMA. Bukan karena gak mau, tapi semua udah punya kesibukannya masing-masing. Kemarin akhirnya ketemu dan ngobrol sampai lupa waktu. Ternyata ada rasa nyaman yang gak berubah meskipun udah bertahun-tahun. Congrats ya, akhirnya bisa ketemuan lagi sama teman-teman SMA. Semoga bisa di-maintain hubungannya sama teman-teman SMA itu. Dan sampai lupa waktu ngobrolnya wajar ya, udah lama soalnya gak ketemu. Sama kayak gue makan pisang goreng madu itu. Kayaknya berlebihan sekali ya, karena udah lama, sesuatu yang udah lama gak dilakuin dan pengen banget dilakuin, pas kesampaian itu bener-bener kayak, wah udah gak tergambarkan kebahagiaannya. Okay, buat Lost Generations yang mau cerita lagi, gue tungguin DM-nya di @Z99FM. Buat Lost Generations, ada satu lagu yang gue pengen kasih ke lo dari Simple Plan, Welcome to My Life. Do you

Z99.9 FM playing all the hits. Masih disiap siaran akhir pekan Generation sama Christine Ramba. Sampai jam 3 sore nanti masih ngebahas tentang hal apa yang udah lama banget gak lo lakuin tapi pengen banget lo lakuin lagi. Sebelum gue masuk ke DM, gue mau bacain berita-berita yang ini buat gue agak-agak mencengangkan. Jadi ada seorang pria yang memecahkan rekor dengan kuku terpanjang, panjangnya tuh 909,6 cm dan itu gak dipotong selama 66 tahun. Dan ini kalau misalkan gue lihat fotonya ya, Generations, asli panjang banget. Jadi kuku-kuku di tangan kiri Sridhar ini diukur secara terpisah. Kuku kelingkingnya berukuran 179,1 cm, jari manisnya 181,6 dan kuku jari tengahnya 186,6 cm. Gue bingung gimana kalau misalkan hidungnya gatel tuh garuknya gimana ya?

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di siap siaran akhir pekan Generations bareng sama Christine Ramba. Gak kerasa udah jam 2 lewat aja nih. Bentar lagi jam 3. Gue bakal nemenin sampai jam 3 Generations. Ya, tapi masih ada waktu. Kita ngebahas tentang hal apa yang udah lama banget gak lo lakuin tapi pengen nih lo lakuin lagi. Apa tuh? DM ke @z99fm ya Generations. Gue mau bacain. Ini ada dari bentar, Nadia. Gue pengen banget traveling sendirian lagi. Dulu sebelum menikah dan punya anak, gue sering solo trip. Sekarang waktunya habis buat keluarga. Bukan gak bahagia sih, cuma kadang kangen banget punya waktu pergi sendiri dan menikmati tempat baru. Wah, ya kalau dari cerita lo yang dulu waktu masih single itu suka solo trip dan tiba-tiba itu gak lo lakuin lagi, kayaknya emang berasa banget ya pasti ya kangen ya sama momen-momen lo pergi sendirian dan sekarang harus ngurus anak juga. Tapi mungkin kalau menurut gue ya, masukan aja nih, saran lo bisa cerita deh sama suami lo, boleh gak sih kalau ngambil kesempatan buat solo trip lagi gitu kan, karena semua kan bisa didiskusikan. Ya itu saran aja sih, cuma kan setiap pasangan punya kesepakatannya masing-masing, kita gak tahu kan. Kalau memang lo tetap memilih untuk stay sama keluarga lo dan lo tetap bahagia, why not ya. Dari Citra, wah Citra rajin amat nih DM-nya, thank you loh. Kalau Citra nih katanya, gue kangen banget main musik. Dulu hampir setiap weekend main gitar sama teman-teman. Setelah kerja satu persatu sibuk, akhirnya gitar di rumah cuma jadi pajangan. Kadang kalau lihat gitar rasanya pengen banget main lagi. Ini sama ya kayak tadi Coki kalau nggak salah tuh, dia juga pengen mulai lagi main gitar. Ya nggak ada salahnya lo Cit, kalau lo coba lagi memainkan gitar lo itu, yang mungkin kalau gitar lo bisa ngomong, ayo dong pegang aku lagi, mainkan aku lagi.

Z99.9 FM playing all the hits generations, walaupun sebentar lagi siapnya akan berakhir. Tapi ya setidaknya kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Cie. Gue mau bacain lagi nih DM-DM lo. Topiknya hal apa yang pengen banget sebenarnya udah lama lo gak lakuin tapi mau dilakuin lagi tuh apa ya. Udah banyak banget tadi yang cerita ya kan, ada hobi lah, ada yang mau olahraga lagi, ada yang mau solo trip lagi karena udah punya anak jadi kayak susah gitu kan. Gue mau bacain dulu nih DM-DM yang udah masuk. Ini kayaknya real tebel banget deh buat kita usia-usia dewasa ya. Dari Naila, gue kangen banget tidur siang. Dulu waktu kuliah bisa tidur siang tanpa harus merasa bersalah. Sekarang kalau siang tidur tuh malah kepikiran kerjaan. Ternyata kedewasaan adalah kehilangan kemampuan untuk tidur siang dengan tenang. Yeh, kalau ini sih relate ya. Buat gue sih relate ya. Sekarang saat kita udah dewasa, mana tidur siang tuh mana? Mau tidur siang gitu kan. Wah, itu relatable banget sih. Thank you ya Naila ya. Semoga bisa tidur siang dengan tenang tanpa mikirin kerjaan. Ada lagi nih dari Friska. Gua pengen banget main badminton lagi sama teman-teman. Dulu seminggu bisa 2-3 kali. Sekarang ngajak main aja susah. Belum lagi badan udah gak sekuat dulu. Oke. Ya bener sih.

0: yang gak menghasilkan uang kan kayaknya semakin dewasa kita juga semakin berpikir, aduh gimana ya. Tapi gak ada salahnya lah ya Michelle, kalau misalkan lo mau coba lagi menggambar, ya siapa tahu itu juga bisa menghasilkan kerjaan sampingan, bisa jadi uang tambahan buat lo juga kan. Sambil juga mungkin lo menyalurkan hobi lo yang udah lama gak lo lakuin dan ternyata lo suka. Sesuatu yang kita coba mulai lagi mungkin awalnya berat, tapi kesininya mungkin juga bisa jadi hal yang menyenangkan.
1: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
2: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
1: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
3: Hah, emang bisa MC seseru itu?
4: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
5: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
6: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
7: Buruan, slotnya terbatas.
8: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
9: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

di 99.9 FM playing all the hits generations. Gak kerasa ya generations, udah mau closing aja nih. Tapi sebelumnya gue mau bacain satu dulu deh. Dari Marsha, katanya gini, gue pengen banget makan bareng keluarga lengkap. Dulu rasanya biasa aja. Sekarang setelah semua sibuk dan punya kehidupan masing-masing, makan satu meja lengkap justru jadi momen yang paling gue tunggu. Ternyata yang dulu kita anggap biasa, sekarang bisa jadi sesuatu yang paling berharga. Gue setuju banget sama lo. Bener banget. Semoga bisa kumpul bareng lagi ya, bisa makan satu meja lagi bareng keluarga dengan formasi lengkap ya. Semoga. Buat lo generations yang tadi juga udah DM dan pengen banget ada yang lakuin hobinya lagi, semoga semuanya harapan-harapan lo bisa tercapai. Thank you banget yang udah DM kesini, sorry gak semuanya bisa gue bacain. Terima kasih yang udah dengerin gue. Jangan lupa follow Instagram kita di @z99fm. Dan lagu closing gue hari ini generations, gue mau kasih satu lagu dari Maudy Ayunda yang semoga ini bisa menjadi penyemangat buat lo yang mungkin sudah lama memendam mimpinya. Yuk mulai kejar lagi sekarang. Ini dia, Kejar Mimpi.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketembebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketembebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z99.9.
4: Eh, sini lo. Kenapa bang?
5: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
5: Alah. Udah gue bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
5: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
4: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
6: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis, dasar cupu.
7: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.
2: Sheesh.
3: Girl, I'm about to

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

8 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman, Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with me, Andri Lin, di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Gak kerasa ya, Z-Nation, sekarang bentar lagi udah mau jam 4. It means it's time for me to take off from Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Thank you so much, Z-Nation, yang udah nemenin gue dari jam 1 siang tadi sampai sekarang jam 4. Udah request juga, udah cerita-cerita juga tentang kebiasaan kecil yang bikin hari lo lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari. Thank you so much. Ada dari tadi ada Ria, ada Andreas, Andreas atau Andrea. Gue lupa. I'm so sorry, Generation. Terus tadi juga ada Lia, ada juga dari Desi. And by the way, Desi, gue mau ucapin happy birthday for you, girl. Penyiar paskibra kita, Generation, yang hari berulang tahun. Wish you all the best. Everything will be happen in a good time. I love you so much, girl. And it's time for me, Andri Lin, to signing out from Oasis. Thank you so much, Generation. See you guys on Thursday. Bye.

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9. Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Young money.
1: Love in a thousand different flavors.

0: Bandung?
1: Ketombe basah on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
2: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi.

0: Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Hits. Z 99.9.
1: I see dead people.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: on? Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z 99.9.

Z 99.9.

start. Feeling like a drop in the ocean.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the hits. Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: 어서 와. 방탄은 처음이지?